Maafkan beberapa cara yang kami sajikan untuk hari ini, termasuk warta berita lagu instrumentalia, lagu rakyat program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri All India Radio. Para pemirsa yang terhormat, sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Mandira Kumari. Sari Berta Penting. Negara-negara BRICS menegaskan kembali komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. New Delhi menekankan bahwa tindakan lingkungan harus memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang. India mengatakan kredibilitas sistem pemilu negara tersebut telah terbukti kuat secara global ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji sistem pemilu India. Menteri Perdagangan Industri Piyush Goyal menyoroti kemitraan India-Jepang dan mengundang lebih banyak investasi Jepang. India Ratings dan Research menaikkan perkiraan pertumbuhan PDB ekonomi India pada tahun 2026, tahun 2027 sebesar 10 basis point menjadi 6.8%. Runtuhnya lembaga emas di Republik Afrika Tengah menewaskan 30 penambang, operasi penyelamatan sedang berlangsung. India menghadapi rival beratnya Pakistan dalam pertandingan Pool D Piala Dunia Hoki Putra. Warta berita selengkapnya. Negara-negara BRICS kembali menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat kerjasama dalam perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Pernyataan bersama tingkat menteri yang diadopsi pada penutupan pertemuan menteri lingkungan BRICS ke-12 di New Delhi kemarin menyatakan bahwa negara-negara BRICS juga menegaskan kembali komitmen untuk memajukan implementasi penuh dan efektif agenda tahun 2030 untuk pembangunan berkelanjutan United Nations Framework Convention on Climate Change dan Paris Agreement. Negara-negara tersebut menekankan bahwa

Catan, kerja sama internasional termasuk ketersediaan pembiayaan dari negara-negara maju sangat penting untuk memungkinkan negara-negara berkembang secara efektif menghadapi tantangan lingkungan dan iklim, sekaligus memajukan pembangunan berkelanjutan dan penitasan kemiskinan. India menjadi ketua BRICS tahun ini dengan tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. Para menteri BRICS juga menampaikan penghargaan atas kepemimpinan India dalam majukan ekonomi sirkular sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan. India mengatakan bahwa kredibilitas dan sistem pemiluan telah terbukti secara global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Randhir Jaiswal menyampaikan hal tersebut saat memberikan penghargaan kepada media di New Delhi tadi malam. Dia menggapi pujian Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap sistem pemilu India dan rujuknya terhadap pernyataan Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar mengenai kurangnya identifikasi pemilu dalam pemilu Amerika Serikat. Mengenai gempa bumi dahsyat di Indonesia, dia mengatakan bahwa India sangat berduka atas tersedia tersebut. Mengenai laporan bahwa India menerima permintaan energi dari Bangladesh, Jaiswal mengatakan bahwa India memiliki kerjasama energi yang sedang berlangsung dengan negara tetangga tersebut. Dia mengatakan bahwa terkait permintaan tambahan tersebut, New Delhi sedang meninjaunya dengan mempertimbangkan kebutuhan India sendiri, kapasitas pemurnian serta ketersediaan di pihak India. Mengenai reaksi Pakistan terhadap klaim India mengenai jaringan teror Shahzad Bharti, juru bicara tersebut mengatakan bahwa India memandang masalah terorisme dengan sangat serius. Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal menyoroti semakin dalamnya dan pentingnya secara strategis kemitraan India, Jepang serta mengundang perusahaan-perusahaan Jepang untuk memperdalam investasi dan kemitraan mereka di India. Saat berbicara kepada delegasi Jepang di New Delhi, Piyush Goyal mengatakan bahwa India dan Jepang memiliki kemitraan yang erat dan berkelanjutan yang berakar pada aspirasi bersama untuk perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran di Indo-Pasifik. Dia mencatat bahwa kehadiran delegasi dari Prefektur Yamanashi mencerminkan semakin luasnya kemitraan bilateral hingga ke berbagai negara bagian dan wilayah India. Piyush Goyal mengatakan bahwa perdagangan bilateral India-Jepang telah mencapai 27.5 miliar dolar pada tahun keuangan tahun 2025, tahun 2026, sementara Jepang kini menjadi sumber foreign direct investment terbesar kelima bagi India. India Ratings and Research, INDRA, telah menaikkan perkiraan pertumbuhan PDB ekonomi India pada tahun 2026, tahun 2027 sebesar 10 basis poin menjadi 6.8% dari perkiraan 6.7% yang diproyeksikan pada bulan Mei. Namun lembaga peringkat tersebut memperingatkan bahwa pola cuaca El Nino dan hambatan geopolitik dapat membani momentum ekonomi hingga pertumbuhan tetap berada di bawah perkiraan sementara National Statistical Office NSO sebesar 7.6% untuk tahun keuangan tahun 2026. INDRA menurunkan asumsi harga minyak mentah dasarnya untuk tahun keuangan 2027 sebesar $10 menjadi $55 per barrel dari perkiraan sebelumnya sebesar $95. INDRA memproyeksikan pertumbuhan GVA pertanian melambat menjadi 2% pada tahun keuangan 2027 dari 3% pada tahun keuangan
2000

26. Sebuah lokasi pertambangan emas artisanal runtuh di bagian barat Republik Afrika Tengah menewaskan setidaknya 30 penambang dan menyebabkan penambang lainnya terjebak. Tambang tersebut runtuh bagi ini di wilayah Aba Prefektur Nana Mambre. Menurut

Kan wartawan berita. Kementerian Pertahanan UAE Arab mengatakan bahwa sistem pertahanan udaranya mendeteksi dua rudal balistik yang diluncurkan dari Iran menuju negara tersebut dan menambahkan bahwa kedua rudal jatuh ke laut. Kementerian mengatakan rudal pertama jatuh di luar perairan teritorial UAE sementara rudal kedua jatuh di dalam perairan teritorialnya. Kementerian menegaskan bahwa UAE tetap dalam status siaga tinggi dan sepenuhnya siap menghadapi potensi ancaman apapun. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya kembali ketegangan di kawasan Teluk dengan Iran memperluas operasi militernya terhadap sekutu-sekutu Amerika Serikat sementara Momentum of Understanding MOU 14 poin yang ditandatangani pada Juni untuk membuka jalur pembicaraan teknis guna mengakhiri konflik Asia Barat berakhir kemarin. Chief of Army Staff India General Dhiraj Seth menemui Perdana Menteri Nepal Balendra Shah di Kathmandu sebagai bagian dari kunjungannya yang sedang berlangsung ke Nepal. Menurut Sekretariat Perdana Menteri, pertemuan kehormatan tersebut berlangsung di Office of Prime Minister and Council of Minister dan turut dihadiri Duta Besar India untuk Nepal Navin Srivastav. Perdana Menteri Shah juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Nepal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta tim negosiasinya untuk menunda pembicaraan dengan Iran sampai Tehran siap mencapai kesepakatan seraya, menambahkan bahwa tidak ada konflik dalam posisi pemerintahnya mengenai keterlibatan diplomatik dengan Tehran. Perkembangan tersebut terjadi di tengah pernyataan yang bertentangan dari Washington dan Tehran mengenai status Selat Hormuz dan ketegangan yang terus berlangsung antara kedua negara. Sebelumnya, Trump membantah posisi Iran mengenai jalur perairan strategis tersebut dengan menyatakan bahwa blokade angkatan laut tetap berlaku sepenuhnya, sementara Selat Hormuz terbuka dan operasi. Dalam unggahan di Truth Social, Trump mengatakan bahwa saat ini tidak ada pembicaraan atau diskusi yang berlangsung dengan Tehran dan menambahkan bahwa Selat Hormuz beroperasi serta ranjau laut telah disingkirkan atau diledakan. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan Tehran tidak akan membuka kembali Selat Hormuz sampai Amerika Serikat memenuhi komitmen berdasarkan Memorandum of Understanding MOU 14 poin termasuk mencabut blokade, membebaskan aset Iran yang dibekukan dan melonggarkan sanksi minyak. Kementerian Luar Negeri Rusia telah memanggil Duta Besar Jepang untuk memprotes kecaman Tokyo terhadap kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Pulauan Kuril, Kepulauan Pasifik yang dikuasai Moskow dan diklaim oleh kedua negara. Pekan lalu Putin mengunjungi Iturup, salah satu dari empat pulau saling selatan di rangkaian tersebut yang oleh Jepang disebut Northern Territories. Uni Soviet merebut pulau-pulau tersebut dari Jepang pada hari-hari terakhir Perang Dunia Kedua. Dan sengketa tersebut membuat kedua negara tidak dapat menandatangani perjanjian damai yang secara resmi mengakhiri permusuhan mereka. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan kunjungan Putin tidak sesuai dengan posisi Jepang mengenai Northern Territories dan sama sekali tidak dapat diterima. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi juga mengatakan bahwa Tokyo sangat memprotes kunjungan Putin ke Iturup. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Glazin bertemu dengan Duta Besar Jepang Akira Muto untuk menyampaikan protes resmi terhadap pernyataan anti-Rusia oleh Takaichi dan Motegi. Tim Putra India akan menghadapi rival berat Pakistan dalam pertandingan Penting Pool D FIH Men's Hockey World Cup di Amsterdam
Belanda hari

ini dengan kedua tim berjuang untuk mendapatkan tempat di babak berikutnya. Tim putri India mencatat kemenangan dominan 6-1 atas Afrika Selatan dalam pertandingan kedua fase grup mereka di Wagner Hockey Stadium, Amstelveen, kemarin sore. Kemenangan tersebut melampaui kemenangan India terbesar sebelumnya di Piala Dunia, yaitu kemenangan 4-1 atas Spanyol pada edisi perdana tahun 1974. Dalam kriket, India berusaha memastikan kemenangan yang mengunci seri atas Sri Lanka pada hari kelima dan terakhir pertandingan tes di Gale International Stadium. India hanya membutuhkan 6 wicket untuk memenangkan pertandingan setelah menetapkan target berat 372 run kepada Sri Lanka. Demikianlah saudara-saudara pendengar warta berita. Berikutnya kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Di sini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Dalam acara yang berikutnya kami sajikan sebuah komentar. Komentar berjudul India launches first ever guide to grasslands and other open natural ecosystems at UNCCD COP17 in Ulaanbaatar, Mongolia. India meluncurkan panduan pertama tentang Pandang Rumput dan Ekosistem Alam Terbuka Open Natural Ecosystem ONES Lanya di India pada sesi ke-17 konferensi para pihak COP17 untuk United Nations Convention to Combat Desertification UNCCD di Ulaanbaatar, Mongolia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026. Dokumen tersebut meneroti keragaman yang kaya signifikasi ekologis serta pentingnya padang rumput, sabana, gurun, dan ekosistem alam terbuka lainnya di India secara sosial ekonomi. Panduan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat konservasi, restorasi, dan pengelolaan berkelanjutan ekosistem-ekosistem tersebut. Peluncuran tersebut diawali dengan

pasan video khusus dari Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan dan Perubahan Iklim India, Bhupendra Yadav. Dia menyampaikan bahwa padang rumput, lahan semak dan lahan berjuang telah terlalu lama dinilai berdasarkan ketiadaan pepohonan meskipun ekosistem-ekosistem tersebut menjadi habitat bagi spesies yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi dan menopang komunitas penggembala. Dia mengatakan bahwa ilmu pengetahuan modern semakin memperkuat pemahaman masyarakat lokal bahwa padang rumput yang sehat sangat penting bagi keanekaragaman hayati mata pencaharian dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Menteri mengatakan bahwa panduan tersebut memiliki tempat khusus di hatinya karena dia dibesarkan di Ajmer, Rajasthan, dikeliling oleh lahan penggembalaan dan semak berlukar gurun yang sering disebut sebagai lahan terlantar. Mengingat kembali lanskap tradisional orang atau wajar yang dilindungi oleh desa-desa, dia mengatakan bahwa masyarakat lokal memahami bahwa tanah, ternak dan kehidupan mereka sendiri saling berkaitan erat. Menteri menggambarkan panduan tersebut sebagai langkah penting untuk mengakui ekosistem alam terbuka India dan menekankan perlunya konservasi berbasis ilmu pengetahuan terhadap ekosistem tersebut bersama dengan hutan. Dia berharap panduan tersebut dapat menginspirasi pemahaman dan konservasi yang lebih besar terhadap ekosistem-ekosistem ini. Panduan tersebut diluncurkan dalam acara sampingan resmi UNCCD COP17 di bawah naungan dan bimbingan Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. Publikasi panduan dan acara tersebut diselenggarakan oleh Asoka Trust for Research in Ecology and the Environment, ATRI, bekerja sama dengan International Union for Conservation of Nature, IUCN, Center of Excellence on Sustainable Land Management, Indian Council of Forestry Research and Education, dan Space Applications Center, SAC ISRO. Acara tersebut mempertemukan perwakilan dari pemerintah, lembaga ilmiah dan penelitian, organisasi internasional serta masyarakat sipil. Presentasi dan diskusi menyoroti keragaman dan persebaran padang rumput serta once di India, pentingnya ekologi mereka dan peran restorasinya dalam mencapai target land degradation neutrality LDN India. Kebutuhan akan pengetahuan ilmiah yang lebih kuat, peningkatkan penilaian degradasi lahan serta perencanaan pada tingkat lanskap juga ditekankan. Panduan tersebut menghimpun informasi mengenai berbagai ekosistem alam terbuka utama di seluruh India yang mencakup kondisi geografis, karakteristik ekologis, keanekaragaman hayati serta komunitas dan suku yang terkait dengannya. Panduan ini juga memuat bagian tematik mengenai penggembalaan ekologi, kebakaran dan penerapan karbon. ONES India membentang dari padang rumputnya Himalaya dan Terai hingga lanskap Thar dan Bani, Sabana Dekan, dataran tinggi, berbatu, lahan berjuarang, lahan semak, ekosistem pesisir dan lanskap gurun. Ekosistem-ekosistem ini mendukung keanekaragaman hayati yang beragam, berkontribusi terhadap proses tanah dan air, menyimpan karbon dan jumlah besar di dalam tanah serta menumpang mata pencaharian berbasis penggembalaan, peternakan dan pertanian. Acara tersebut juga menampilkan dua diskusi fireside chat dengan para ahli nasional dan internasional, lembaga ilmiah, masyarakat sipil serta organisasi yang berfokus pada komunitas. Diskusi berfokus pada konservasi dan restorasi padang rumput serta lahan kering, tata kelola padang penggembalaan yang berpusat pada masyarakat, ketahanan iklim serta langkah-langkah kelembagaan ilmiah dan kebijakan.

akan yang diperlukan untuk konservasi dan pengelolaan ONI secara berkelanjutan pada skala lanskap. Peluncuran tersebut menegaskan kembali komitmen India terhadap pendekatan berbasis ilmu, pengetahuan dan lanskap dalam restorasi lahan dan pengelolaan lahan berkelanjutan. Hal tersebut menggarisbawahi perlunya memasukkan padang rumput, padang penggembalaan dan ekosistem alam terbuka lainnya ke dalam diskusi utama mengenai degradasi lahan, konservasi keanekaragaman hayati, ketahanan iklim dan mata pencaharian berkelanjutan. Panduan tersebut diharapkan menjadi sumber daya yang berharga bagi pembuat kebijakan, peneliti, praktis konservasi, lembaga pembangunan, dan masyarakat yang bekerja untuk konservasi, restorasi, dan pengelolaan berkelanjutan padang rumput serta ONIS lainnya di India. Peluncurannya di COP17 juga memberikan platform penting bagi India untuk menampilkan beragam ekosistem terbukanya dan memperkuat representasinya dalam diskurus global mengenai restorasi lahan, padang penggembalaan, dan land degradation neutrality. Sekian. Demikianlah komentar. Selanjutnya kami menghibur Anda dengan sebuah lagu rakyat dari daerah Chhattisgarh.

Saudara, saudara, acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Saudara, saudara, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui pos atau email harap dicatat. Email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi. air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini.

Terima kasih banyak para pendengar yang terhormat. Penyiaran Damandira Kumari bersama dengan semua staf saksi Bahasa Indonesia, sebelum mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan selamat tinggal sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.